pokoya hakami hakami sene but nak be adwe panya sejut kiotang

0: This is Greg McVicker, host of Undercurrents, American Music with a Passport. Thanks, everyone, for listening. It's great to be on the radio. And you are listening to KUII 88.1 FM, Hopi Radio, your Native American public radio station, a project of the Hopi Foundation.
1: Tapi ansa itu ku cuit nak pula senal ke ansa itu tapi ansa dan ira itu ya tang news tapi yang lemah wa ya kan sa tapi ansa ira nak pangkang apa nak positive vibes lah wa tamang masuk ke lati sin mama kami nak itu tapi nak kira sih cah politik ya yang mana kita mah tapi ya masuk yang berkira ya ya wat we yang kam kam memang apa hit saja ada tahu di ke yang mana tapi pay memang try to be the ang polit tahu ya tu mah polit nak dia yang kan dah nama ngam ya wat ke songka 2014 2015 itu angka ya wata. Tapi pas kau nggak yang kena di tapi tak tiki be yang sama mama cek ni mana tahu lah ni. Tapi apa cina ni?